0: Wait.
1: Mana jaka suku so
0: nunggu
1: jan
0: bodo bende sangabel tak nunggu 27 tahun.

0: Saluti!
1: Saluti! Saluti! Thank you, thank you, thank you.
0: Yes. Jordan, ubah yang belas tambah lalu. Bapak ini kisina, aku lupa. Bapak ini kisina.